hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta yang dinilai mengancam tata kelola sepak bola dunia. Sejumlah federasi Eropa menilai kebijakan tersebut tidak transparan dan berpotensi untuk mengubah arah pengelolaan turnamen paling bergengsi itu. Tekanan terhadap Infantino pun terus meningkat, sementara FIFA belum memberikan keputusan final terkait tuntutan tersebut. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Indonesia menambah 3 medali pada hari keempat penyelenggaraan ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dan tambahan 1 medali perak dan juga 2 perunggu membuat kontingen merah putih ini mengoleksi total 5 emas, 4 perak dan 14 perunggu sekaligus tetap memimpin klasemen sementara. Meski belum berhasil meraih emas di hari keempat, hasil tersebut dinilai penting sebagai tambahan poin peringkat dunia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Indonesia masih berpeluang untuk menambah koleksi medali emas pada sisa pertandingan yang berlangsung hingga babak final. Kelas Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya dan mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Tempro 2, berdasarkan data terbaru nih dari Direktorat Jenderal Dukcapil yang dirilis di Rakornas Dukcapil 2026, banyak warga Indonesia yang punya nama katanya dari tokoh anime gitu ya. Dan katanya nih dari sederet nama yang masuk ke daftar gitu ya, dan tiga yang paling banyak gitu ya dipakai adalah katanya Uzumaki, Nobita, dan Sasuke. Nah, kamu kebayang gak kalau misalkan di kelas kamu gitu ya, ada yang absen gitu, pas absen ada Nobita atau mungkin ada Sasuke beneran di kelas kamu. Nah, kalau kamu nih teman Brodo ya, pernah gak sih ketemu nama-nama unik yang terinspirasi dari anime juga? Atau mungkin kamu punya teman atau saudara yang bahkan namanya terinspirasi dari karakter anime Jepang juga nih teman Brodo?

0: sahabat adalah mereka yang tahu kekuranganmu, tapi memilih untuk bersamamu ketika yang lain meninggalkanmu. Tapi, apakah kalian tahu Hari Persahabatan Internasional diresmikan langsung oleh PBB pada tanggal 27 April 2011 dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli. Kita memperingati Hari Persahabatan dan penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar Friendship Day di media sosial. Seorang sahabat tidak akan membuatmu hilang harapan. Ia akan berusaha membuatmu percaya bahwa kamu sangatlah berharga.
1: Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.

Kan nih, seorang pemuda ya asal Kabupaten Maluku Tengah, Muhammad Afandi Angkotasan, katanya ini sukses meraih gelar Master of Public Administration di University of York di Inggris, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 yang bikin jadi atensi orang-orang gitu ya, gak cuma lulus aja nih, katanya Afandi juga terpilih jadi student orator atau valedictorian Torian mewakili ratusan mahasiswa di momen wisudanya. Dan yang makin bikin merinding adalah katanya suasananya tuh jadi lebih berubah gitu ya. Jadi berubah haru pas lagu Tanah Airku berkumandang di hadapan para wisudawan di berbagai dari berbagai negara, teman Produa. Dan ini salah satu bukti ya teman Prodo ya, kalau anak bangsa kita ya dari daerah manapun bisa bersinar pastinya di panggung dunia ya. Dan ini keren banget juga karena tetap ada ciri khas Indonesianya gitu ya dengan diputarkannya lagu Tanah Airku di luar negeri ini. Keren ya teman Prodo ya, semoga kisah yang satu ini juga bisa jadi penyemangat nih buat kita semua untuk bisa terus ngejar mimpi-mimpinya kita.

aja, tapi katanya nih Winem bakalan bertransformasi gitu ya, jadi salah satu platform streaming hasil kerjasama dengan Deezer. Nah katanya nantinya nih penggunanya tuh bisa ngakses jutaan lagu gitu ya, terus podcast, ada juga radio internet, bahkan sekaligus bisa menghubungkan koleksi musik pribadi dan juga layanan streaming dalam satu aplikasi. Kayaknya cukup menarik ya teman Brodo ya, dengan fitur-fitur baru yang kayak juga mengikuti perkembangan zaman banget nih sekarang. Nah kayaknya siap-siap nostalgia gak sih sambil bikin playlist lagi di Winem? Nah kalau kamu juga dulu nih salah satu yang sering banget gak sih dengerin Winem ini?

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Teman Pro 2, kamu kayak lagi pengen healing tapi budgetnya lagi tipis gak gitu ya. Nah kalau kamu ngalamin hal kayak gini nih, camping kayaknya bisa jadi jawabannya teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih kalau kamu pilih untuk melakukan aktivitas camping gitu ya, ada tips-tips yang aku kutip nih dari rri.co.id supaya ya camping kamu nih bisa jadi tetap aman dan juga seru pastinya. Dan yang pertama nih, jangan lupa pilih lokasi yang sesuai dengan kemampuan gitu ya. Dan juga cek dulu nih perkiraan cuacanya sebelum kamu berangkat gitu ya, supaya gak salah persiapannya nanti gitu ya. Dan bawa juga nih ya perlengkapan secukupnya, mulai dari tenda gitu ya, terus juga mungkin sleeping bag, senter atau kotak P3K yang memang kayaknya ini gak boleh kelewatan ya di setiap event gitu, termasuk camping ini. Dan biar makin hemat juga nih katanya, bisa siapin bekal gitu ya, dan juga makanan praktis dari rumah, jadi kamu gak perlu nih sering-sering jajan gitu ya. Dan yang paling-paling penting sih teman Pro 2 ya, jangan ninggalin sampah kalau kamu abis camping gitu ya. Jadi nikmatin alamnya gitu ya, tapi tetap jaga juga kebersihannya, jadi healingnya dapet gitu ya, dompet kamu juga mungkin tetap aman gitu ya, dan pengalaman camping kamu juga pastinya bisa makin berkesan ya gak sih. Dan kalau kamu nih teman Pro 2, siap camping gak nih di akhir pekan ini?

harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Teman Pro2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Afgan dengan Lenggang Puspitanya Tuan Pro 2. Dan lagu-lagu enak kayak gini nih ya, kayak kamu gak perlu bingung gitu sekarang tuh mau dengerinnya di mana. Nah, kamu bisa didengerin di RRI nih, dan yang pastinya kalau mau gampang bisa dengerin RRI Programa 2 RRI Bogor di RRI Digital, yang pastinya juga makin seru makin digital juga Tuan Pro 2. Nah, kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja juga bisa banget Tuan Pro 2. Caranya juga gampang, cukup download aja nih aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, dan yang ini tersedia nih di Google Play Store dan juga App Store. Yang pasti juga gratis Teman Pro 2. Nah, nanti nih kalau kamu download aplikasinya terus kamu tinggal cari deh siaran RRI Bogor Programa 2 atau mungkin kanal RRI lainnya nih Teman Pro 2 dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Produa katanya nih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen baru aja menegaskan ya kalau pembatasan penggunaan gawai atau ponsel di sekolah nih katanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman. Terutama juga buat siswa nih di bawah usia 16 tahun. Dan katanya harapannya jelas gitu ya, supaya nih anak-anak jadi bisa lebih fokus belajar, lebih banyak ngobrol sama teman, terus juga makin aktif gitu ya untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Jadi sebenarnya adalah intinya nih, katanya ini bukan berarti jadi anti teknologi gitu ya, tapi biar penggunaannya tuh tetap pas gitu, sesuai dengan tempat dan juga waktunya. Tapi emang gak sih teman Pro 2, kadang tuh momen yang paling seru itu justru kayak kejadian atau terjadi gitu ya, pas kita tuh gak sibuk sama handphone kita, naruh handphone kita dan bisa menikmati dunia nyata gitu ya, mungkin bareng sama teman-teman kita di kelas gitu. Nah kalau kamu nih lagi di sekolah, teman Pro 2 sanggup gak kira-kira lepas dulu gitu dari handphone sejenak? Dan untuk kamu teman Pro 2, kamu juga boleh kasih atensi ke aku gitu ya di pagi hari ini. Boleh banget ke WhatsApp kita di 0811-111-5222 soal handphone nih yang kira-kira tuh masih jadi concern gitu ya pemerintah untuk bisa memperbolehkan siswanya gitu, jadi dibatasi dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih tanggapan kamu teman Pro 2 tentang regulasi yang satu ini? Aku tunggu atensi kamu ya teman Pro 2 ya, sekali lagi di WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau kamu juga bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital, dan nantinya aku akan bacain atensi kamu di pagi hari ini.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

atensi ya, masuk ke WhatsApp-nya kita nih. Dan kali ini ada dari Karina di Dramaga. Katanya ini mengenai ini ya, penggunaan handphone yang katanya sekarang sudah dibatasi gitu ya. Dan untuk di lingkungan sekolah nih, terutama gitu ya, untuk bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan juga nyaman. Dan kata Karina nih, katanya gini, kalau aku sih setuju ya. Katanya kemarin nih keponakanku juga cerita gitu ya, kalau di jam istirahat semua temennya bahkan megang handphone gitu ya. Jadi katanya jarang ngobrol dan jarang main gitu ya. Kalau menurut aku sih mendingan handphonenya dipakai seperlunya aja. Kan pulang sekolah juga masih bisa main handphone, ya gak sih katanya. Aku setuju sih ya, mungkin memang penggunaan handphone ini jadi concern semua orang gitu ya, terutama mungkin orang tua juga, bahkan mungkin penggunanya juga ya, atau

adalah tugas-tugas yang kita kerjakan atau apapun itu ya yang mendukung kegiatan sekolah mungkin masih bisa ya, tapi memang balik lagi dibatasin ya teman Pro 2 ya, ini sesuai dengan aturan yang sudah beredar. Ya, terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah ngasih atensi di pagi hari ini, dan ini atensinya juga menurut aku sangat-sangat masuk akal gitu ya, dan kayaknya ini juga salah satu menurut aku regulasi yang lumayan bagus juga gitu ya, apalagi untuk anak-anak sekarang yang memang kayak kalau kita lihat mostly gitu ya pasti udah pada pegang gadget gitu walaupun masih kecil-kecil. Oke deh kalau gitu teman-teman berdua, kita lanjut ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat

0: Apa kabar, Des?
1: Baik, Yo. Kamu sendiri gimana?
0: Aku baik kok. Oh ya, kamu baik juga kan, Resa?
2: Iya, aku baik-baik aja kok.
3: Oh ya, Yo, kamu kemarin kenapa? Kok nggak kuliah? Sakit bukan?
0: Aku sebenarnya nggak sakit kok, Des.
3: Terus kenapa nggak masuk kelas kuliah?
2: Iya, kenapa tuh?
0: Aku nggak enak aja.
3: Nggak enak gimana? Memangnya kamu kenapa?
0: Aku itu harus ngelunasin biaya kuliah aku.
3: Hah? Maksud kamu masih nunggak biaya kuliah?
0: Ya gitu deh, Des. Aku bingung banget nih. Padahal orang tuaku cari uang untuk makan aja pas-pasan. Belum lagi ngurusin biaya kuliah aku juga. Gak tahu nih. Mungkin aku mau berhenti kuliah aja deh.
2: Wah, kok berhenti sih? Jangan dong, Yul. Pendidikan itu kan penting. Penting banget loh buat kita. Gimana dengan masa depan kamu kalau kamu keluar kampus?
1: Iya, Yul. Kamu harus terusin kuliah. Karena kan kuliah menjadi kunci masa depan kita.
0: Ya, aku tahu. Tapi kalian juga tahu kan kondisi keluarga aku sangat tidak mendukung.
2: Ya, iya juga sih, Yul. Aku juga gak bisa bantu apa-apa.
1: Gini aja deh, besok aku kasih kamu uang buat pelunasan biaya tanggungan kuliah kamu. Emang kamu butuh berapa, Yo?
0: 350.000. Kamu serius, Des? Aku gak mau kamu ngebantu aku terlalu banyak, Desi.
1: Ya serius dong, segitunya apanya? Kamu teman aku teman kamu. Yang namanya teman kan harus saling peduli sama kondisi temannya. Jadi kalau kamu sedang kesulitan ya aku bantu. Apalagi duit segitu kan buat aku gak susah-susah amat. Aku bisa minta sama orang tua aku dengan baik-baik kok.
2: Kamu bener, kamu emang perlu ngebantuin si Yuli biar bisa tetap lanjutin kuliahnya.
0: Aku gak tahu harus bilang apa sama kalian.
1: Udah, anggap aja masalah kamu ini udah selesai.
0: Ini udah waktunya masuk, yuk ke kelas.
2: Iya, Yuli, ayo yuk masuk kelas.
1: Yuk masuk kelas yuk.

teman-teman berdua, cuaca panas belakangan ini kayaknya udah mulai kerasa banget gitu ya, kayak panas banget gitu ya. Tapi nih teman berdua, ada kabar juga dari Kabupaten Bogor yang kayaknya kurang menyenangkan juga ya. Karena katanya beberapa wilayahnya nih lagi menghadapi dampak kekeringan. Dan katanya untuk membantu para warga yang kesulitan gitu ya untuk mendapatkan air bersih, BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan air hingga 1,2 juta liter nih. Dan bantuan ini juga pastinya jadi salah satu bentuk respon gitu ya, supaya kebutuhan air di masyarakatnya bisa tetap terpenuhi nih di tengah kondisi yang lagi kemarau ini. Dan kalau ngomongin soal cuaca akhir ini ya teman Prodo ya, kayaknya semoga kondisi yang satu ini bisa segera membaik ya. Dan kalau di Bogor sendiri sih sebenarnya ya cuacanya masih nggak menentu ya teman Prodo ya, kadang paginya panas, siangnya panas, sorenya hujan gitu. Dan hujan ini juga bisa jadi salah satu cadangan air sebenarnya ya teman Prodo ya. Dan kita doakan aja ya semoga yang terbaik untuk wilayah-wilayah yang terkena dampak kekeringan.

Teman Pro 2 masih ngebahas soal musim kemarau nih ya, yang kayaknya bikin cuaca jadi makin panas gitu ya. Dan kalau tadi aku udah infoin juga gitu ya, di Kabupaten Bogor yang katanya memang kabarnya sedang kekeringan gitu ya, dan dibantu tadi dengan bantuan air 1,2 juta liter gitu ya. Tapi ini Teman Pro 2 ya, selain itu pun kayaknya beberapa daerah lainnya juga mulai waspada kekeringan nih. Tapi ternyata nih Teman Pro 2 ada cara sederhana juga yang kayaknya kita bisa ikut lakukan gitu ya dari rumah untuk ikut mencegah dampak kekeringan. Nah, yang pertama nih mulai dari hemat penggunaan air nih. Jangan biarin keran kamu bocor gitu ya. Atau mungkin juga tampung air hujan kalau memang memungkinkan. Dan gunakan air juga nih secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Jangan sampai jadi mubazir air ya. Dan hal yang kecil kayak gini gitu ya, kelihatannya sepele, tapi kalau dilakuin bareng-bareng tuh bisa kasih dampak yang besar juga Teman Pro 2. Jadi mulai sekarang nih ya, harus bisa lebih bijak lagi nih menggunakan air ya. Karena menjaga ketersediaan air nih bukan cuma tugasnya mungkin pemerintah aja yang bisa menyalurkan bantuan gitu ya, tapi jadi tanggung jawab kita semua gitu Teman Pro 2. Jadi hemat air di musim kemarau ini.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Teman Pro 2, buat kamu mungkin ya, mungkin yang pernah ngalamin gitu ya, pengalaman publik yang kayaknya bikin kamu tuh jengkel gitu ya, atau mungkin ada fasilitas umum nih yang kamu pakai dan rasanya kayak kurang nyaman gitu. Nah sekarang nih kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini tuh gak perlu bingung Teman Pro 2, mau cerita ke siapa ya supaya ada perbaikan. Karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan ini di sini kamu bisa nyampein keluhan, pertanyaan, dan juga aduan kamu yang nantinya nih bakal diterus ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya. Dan kamu bisa dengerin Halo RRI ini yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih WhatsApp ke WhatsAppnya di 0815x4200 atau juga lewat telepon di 0251-831-2450. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayak gini Teman Pro 2, langsung aja kali ya dilaporin ke Halo RRI.

remaja dari Hi-Fi yang mengantar kita nih ke penghujung acara di pada pagi ini, teman Pro 2. Karena sebentar lagi akan memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Ideal nih harus pamit undur diri nemenin kamu di pada pagi ini. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan juga jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena sebentar lagi akan ditemani Adam di Santai Siang. Oke deh, kalau gitu aku Ideal pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Ada Adam di sini teman Pro 2. Selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Udah ngantuk belum? Salah ya pertanyaannya. Masih semangat enggak teman Pro 2 untuk menjalani hari lo teman Pro 2? Seperti biasa ya teman Pro 2, di siang hari ini gue bakal muterin lagu-lagu requestan lo teman Pro 2. Jadi buat lo yang punya lagu favorit mau diputerin di Pro 2 FM, langsung aja request di 08111111532 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital Gulang ya. 08111111532 teman Pro 2. Langsung aja request sebanyak-banyaknya. Dan sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau muterin lo satu lagu dari Pink dengan Just Give Me A Reason.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih di siang hari ini, teman Pro 2 mau request lagu. Dan buat lo yang belum request, teman Pro 2 langsung aja request ke 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Pro 2. Requestan pertama masuk dari Vina yang katanya lagi pengen dengerin lagunya It Gitaf yang paling viral. Apalagi kalau bukan Sedia Aku Sebelum Hujan gitu katanya. Oke, siap, nanti bakal kita puterin walaupun semoga tidak hujan ya. Nanti saya gak bisa pulang lagi, teman Pro 2. Terus lanjut lagi ada requestan dari Kak Alvin. Katanya lagi pengen dengerin lagu Jenny yang Love Hangover. Semoga bisa diputer di siang hari ini, amin. Kenapa gue aminin? Bisa dong Kak Alvin, nanti kita puterin setelah lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ. Kita lanjutin lagi bacain dan puterin requestan dari lo, teman Produ. Udah ada beberapa request yang masuk nih. Ada dari Kamawar yang katanya mau request lagu Bernadia kita buat menyenangkan. Titip salam buat semua teman-temanku yang lagi kerja di Resto Kluih Sunda. Dan makasih Kak Adam, sehat selalu, selamat siaran. Semangat-semangat juga buat Kak Mawar ya. Apapun aktivitasnya di siang hari ini gitu. Dan juga terima kasih udah request di siang hari ini. Nanti lagunya bakal kita puterin. Terus ada juga requestan dari siapa nih? Dari Fikar, katanya lagi pengen dengerin lagunya Anmes Kamaling yang Cinta Luar Biasa. Oke deh, kita akan puterin setelah Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita lanjutin lagi bacain requestan yang udah masuk nih dari lo, teman Produa. Ada dari siapa nih? Dari Ridwan yang katanya pengen dengerin lagunya Halsey yang So Good gitu. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Faisal yang lagi pengen banget dengerin si cantik Naikila katanya. Pengen dengerin Naikila yang MMG. Main gue. Ini salah satu lagu yang lagi viral banget dan muncul terus nih di Instagram gue belakangan ini, teman Produa. Muncul juga enggak sih di lu? Gue penasaran deh, teman Produa. Sekalian teman Produa coba kasih tahu gue lagu apa yang paling lo suka dan pengen lo puterin di Produa FM hari ini. Request teman Produa di 0811111522. Dan juga bisa lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman-teman. Oke deh, langsung aja kita dengerin. Ini dia So Good dari Hailey.

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Australia meningkatkan kewaspadaan terhadap flu burung H5N1 setelah 49 burung dara laut jambul besar ditemukan mati dan 35 lainnya sakit di Cape Java, Australia Selatan. Pemerintah memperingatkan penyebaran pada satwa liar kemungkinan masih akan meluas. Meski begitu, belum ada bukti bahwa H5N1 masuk ke peternakan unggas dan ada resiko penularan kepada manusia saat ini dinilai masih rendah. Pemerintah Australia dan Selandia Baru memperluas dan memperkuat pemantauan serta langkah biosecurity untuk mencegah penyebaran lebih luas. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. Maroon 5 dipastikan kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Adam Levine dan kawan-kawan akan tampil di Jakarta International Stadium atau JIS sebagai bagian dari rangkaian Love Is Like Tour untuk mempromosikan album terbaru mereka. Selain lagu-lagu terbaru, Maroon 5 juga akan membawakan sejumlah hits mereka seperti This Love, She Will Be Loved, Payphone, Move Like Jagger, Sugar, dan Memories. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi bacain dan dengarkan requestan dari kamu, teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, langsung doang teman Pro 2, request banyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Pro 2. Ada requestan yang masuk, ini agak sedih teman Pro 2, dari Ismail. Katanya pengen request lagu sesi potret. Lebaran kemarin gak sempat pulang, terus tiba-tiba dapat kabar kalau papa yang pulang duluan katanya. Semoga papanya diterima di tempat yang terbaik ya, Ismail gitu. Terus ada juga yang request lagi nih teman Pro 2, ada yang request lagunya Malcolm Todd dengan I Just Got Mad gitu. Oke deh kalau gitu langsung aja kita puterin dulu lagu sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana, spesial buat Ismail.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Terbaik kamu teman pro 2, kita lanjut lagi bacain requestan dari kamu yang udah masuk teman pro 2. Ada dari Anggri nih yang mau minta diputerin lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, ini lagu apa ya, gue suka banget sih jujur ya, dan ini tuh jadi lagu yang belakangan ini gue nyanyiin terus gitu teman berdua. Gue nggak tahu kenapa tapi ini lagu emang oke banget sih menurut gue teman berdua. Lanjut lagi, ada requestan dari siapa nih, Faisal, katanya pengen dengerin Madison Beer yang Bittersweet gitu. Oke, langsung kita dengarkan bersama. Dan buat lo teman berdua yang belum request, langsung aja request banyak-banyaknya di 0811 111 5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

FM teman terbaik kamu teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya teman Pro 2, tepatnya di pukul 12:02. Kayaknya gue bakal muterin dan bacain requestan terakhir dulu nih sebelum kita rehat sejenak di waktu zuhur gitu teman Pro 2. Sekalian cari makan gak sih? Ada requestan dari siapa nih? Dari Faisal, katanya minta diputerin lagunya Liodra yang Pesan Terakhir. Terima kasih Faisal udah request. Terus ada juga dari Tika. Halo Tika, katanya mau request lagunya Eloise yang Wanderlust. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia pesan dari Liodra dan Wanderlust dari Tika. Dan buat lo yang belum request, langsung request aja teman Pro 2 di 0811111522 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Nanti gue juga bakal muterin lo lagu-lagu religi untuk menemani waktu zuhur lo teman Pro 2, dan gue bakal balik lagi setelah rangkaian lagu-lagu religi. So, don't go anywhere, stay tuned on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.
2: Teman terbaik kamu.

0: nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi nih, udah selesai rangkaian lagu-lagu religinya. Dan gue menemani lo lagi sampai dengan jam 3, teman Produ. Dan masih ada setengah jam nih buat lo yang mau request. Masih boleh banget, teman Produ, request ke 0811111522 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Gue bacain dulu nih, udah ada 2 requestan yang masuk. Yang pertama dari Via, yang lagi kangen lagu Backstreet Boy yang Shape of My Heart, katanya. Ini Via udah tua ya. Anyway, teman bro, dua nextnya ada requestan dari siapa nih? Dari Eka, katanya pengen dengerin lagu Zayn yang Die For Me. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan. Ini dia Shape of My Heart, spesial buat Via.

We Can Stop teman bro, dua dari Miley Cyrus. Kalau Miley We Can Stop, kalau yang ini We Have to Stop teman bro dua. Jadi Instagram baru aja memperketat pengawasan blokir konten Meta Glasses yang dipakai buat ngerekam orang tanpa izin. Jangan ya teman bro dua, jangan sampai lo jadi korban ataupun apalagi pelaku, amit-amit teman bro dua. Oke deh, kita lanjut lagi dengerin lagu requestan teman bro dua. Kali ini ada Dia Datang dari The Cuttons yang di request sama Fikri.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih barengan sama gue Adam di Santai Siang, teman berdua. Jadi kita santai-santai aja ya siang-siang. Gimana teman berdua, udah jam 1 nih, udah makan siang belum? Kalau gue jujur belum, teman berdua. Jadi ya, kita siaran masih di Pangrango 34. Jadi kalau mau kirim-kirim makanan boleh ya teman berdua, gak bercanda. Anyway teman berdua, gue mau ngasih tahu nih, kalau lu lagi ngerasa bete, sebel, kesel gitu sama pelayanan publik, atau lu bertanya-tanya sebenarnya sistemnya kayak gimana sih gitu, tentang terkait pelayanan publik dan fasilitas umum atau apapun lah ya yang menjadi kebingungan lo, yang menurut lo perlu disampaikan gitu ke pihak-pihak terkait, itu bisa banget lo sampein langsung ke Halo RRI di Persatu RRI Bogor. Dimana lo bisa sampein itu tadi teman berdua, keluhan, pertanyaan, aduan yang nantinya bakal kita teruskan tentunya ke pihak terkait supaya didapatkan jawaban dan juga solusinya teman berdua. Dan lo bisa WhatsApp ke 0815x4200 atau telepon ke 02518312450 untuk sampaikan semua keluhan, aduan, dan juga pertanyaan lo teman berdua. Dan Halo RRI bakal siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz. Jadi gak perlu bingung, gak perlu pusing sendiri, langsung aja lo sampein ke Halo RRI.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena udah masuk ke jam 1, requestnya udahan ya teman Pro 2. Dan sekarang waktunya masuk ke informasi seputar dunia olahraga dulu nih teman Pro 2, sampai dengan jam 2 nanti teman Pro 2. Yang pertama nih ada datang dari Persib yang baru aja menyingkirkan rivalnya Persija teman Pro 2 2-1 di laga semifinal Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Gianyar Bali di kemarin, hari Selasa kemarin teman Pro 2 gitu. Dan golnya tuh diciptakan sama Uliam Baros dan juga Balsa Sekucil teman Pro 2. Dan gol Persija itu diciptakan oleh Kwon Chang Hon teman Pro 2. Lu nonton enggak teman Pro 2, gimana keseruannya? Kalau di kantor nih jujur kemarin rame teman Pro 2. Pada nobar. Tapi kita tetap menjaga perdamaian ya teman Pro 2 tuh penting tuh. Jadi jangan hanya karena berbeda pilihan klub sepak bola kita sampai bertengkar teman Pro 2, karena kita harus Bhinneka Tunggal Ika enggak sih? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke okay, teman Pro 2, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Kali ini ada dari Yura Yuanita dengan Mau Jadi Apa.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Produk FM teman terbaik kamu teman produk, kita lanjutin lagi nih bacain bukan bacainin masa bacain requestan lagi kan udah selesai. Lanjutin lagi ngomongin soal dunia olahraga teman produk. Ada kabar dari tim Taekwondo Indonesia teman produk yang menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu nih di kejuaraan tingkat Asia. Jadi perolehan seluruh medali itu diraih melalui pertandingan nomor Kyurgi teman berdua di tenis indoor Senayan Jakarta. Dan atlet muda Adrian Kaiser nih menyumbangkan medali perak setelah bertanding di kelas 87 kg putra teman berdua. Dan Kaiser juga bilang harus mengakui keunggulan atlet Rusia nih, namanya Vladislav Budin teman berdua, setelah kalah dengan skor 0-2 gitu. Dan kalau ngomongin soal Taekwondo ya teman berdua, lo tau nggak Taekwondo itu artinya apa? Jadi artinya Taekwondo itu do itu artinya jalan, Taekwondo itu pukulan dan tendangan. Jadi jalan, pukulan dan tendangan teman berdua gitu. Jadi sebenarnya, sejatinya Taekwondo adalah jalan hidup, bukan sekedar bela diri teman berdua. Dan ada beberapa cabang juga di Taekwondo. Kalau yang tadi dimenangkan tuh si Kyurgi, terus ada juga Pomse teman berdua. Kalau Pomse tuh lebih ke rangkaian pukulan gitu teman berdua. Terus ada juga yang pecah-pecahin batu, gue lupa itu istilahnya apa teman berdua. Oke deh kalau gitu kita lanjut lagi dengerin lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi berikutnya. Ada Daisies dari Justin Bieber.

Air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

Produ FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Adam di Santai Siang edisi kali ini, teman Produ. Masih ada satu jam terakhir gue menemani waktu santai siang lo. Hari sudah semakin siang, semangat harus tetap dijaga, teman Produ. Salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM tentunya, teman Produ. Dan teman Produ, ada kabar yang seru banget, teman Produ nih. Ada website yang namanya rri.co.id, teman Produ. Di mana lo bisa dapetin semua info-info seru nih, teman Produ, dalam satu genggaman lo aja, teman Produ. Jadi website-nya bisa lo buka di browser apapun ya, teman Produ, device lo, mau handphone, mau tablet, mau itu Steam Deck, mau PS, bisa juga, teman Produ. Tinggal lo ketik aja rri.co.id dan lo bisa langsung akses semua informasi yang seru-seru banget, teman Produ. Kayak yang dari tadi udah kita obrolin, itu kebanyakan gue ambil dari website rri.co.id. Oke deh, teman Produ, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu enak dulu sebelum kita mulai ke informasi lainnya, teman Produ.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang gak tahu girl group asal Indonesia yang satu ini, teman Pro 2, Nona, yang baru aja ngumumin peluncuran album studio pertama dengan judul Island Girl. Island Girl from Indonesia. Gak usah lah ya. Yang katanya bakal dirilis di 18 September 2026, teman Pro 2. Dan single Hong, teman Pro 2, single terbarunya bakal menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka dan telah dirilis kemarin nih, teman Pro 2, 31 Juli 2026. Dengan genre yang masih mirip-mirip lah ya, pop ceria gitu. Gitu teman Pro 2. Dan lagu Hong juga menampilkan warna pop ceria dan seperti biasa dengan sentuhan budaya Indonesia. Ada Om Telolet Om, teman Pro 2, di tengah lagunya. Dan rilisnya lagu Nona ini pasti disambut dengan antusias ya sama para penggemarnya, termasuk gue, teman Pro 2, yang udah nungguin banget nih rilis albumnya Nona, teman Pro 2. Kalau lu gimana, teman Pro 2? Gue tuh udah mulai jatuh cinta sama Nona tuh dari mulai lagu yang Work, teman Pro 2, sebenarnya sejujurnya ya. Apalagi ditambah dengan Udah Siap Belum, itu juga jadi tambah bikin gue jatuh hati sama girl group yang satu ini, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya Nona yang Work kali ya. Enjoy, teman Pro 2.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri, dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar dari rumah produksi Falcon Picture nih, teman Pro 2, yang lagi-lagi menyiapkan proyek adaptasi dari film Korea, teman Pro 2. Kali ini ada film komedi aksi dari Korea, Midnight Runners, teman Pro 2, yang sebenarnya udah sukses besar waktu dirilis di tahun 2017 ya. Dan film ini bakal disutradarai oleh Daniel Rifki, teman Pro 2. Sementara dua karakter utamanya bakal yang versi originalnya nih sama Park Seo-jun dan Kang Hanul, teman Pro 2, bakal diperankan sama Kiesa Alvaro dan juga Paul Aro, teman Pro 2. Gimana menurut lu, cocok gak itu dua orang itu memerankan kedua peran tersebut, teman Pro 2? Dan kabar ini diumumkan melalui media sosialnya si Falcon Picture ya, teman Pro 2. Walaupun belum mengungkap jadwal tayang nih, tapi sudah dipastikan bahwa proyek remake film Korea ini lagi disiapin, teman Pro 2. Gimana, lo gak sabar gak nungguin ya, teman Pro 2?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 sekarang tuh lo bisa tahu yang namanya dengerin siaran Pro 2 FM dari mana aja dan kapan aja teman Pro 2. Karena dengerin siaran sekarang makin gampang, makin seru dan yang pasti makin digital. Lo mau dengerin siaran favorit lo kapan aja dan di mana aja? Langsung aja download aplikasinya teman Pro 2, namanya RRI Digital. Di smartphone lo ya, tersedia di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan yang pasti gratis dan gampang banget gitu, tinggal lo ketik aja RRI Digital, pilih yang paling atas, udah pasti paling atas teman Pro 2, dan lo bisa langsung install aplikasinya. Terus lo bisa temuin siaran gue di Pro 2 FM RRI Bogor serta kanal-kanal RRI lainnya dalam satu genggaman. Jadi teman Pro 2, RRI Digital tuh basically satu aplikasi sejuta informasi teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu. Gak kerasa udah 10 menit terakhir perjumpaan kita di hari ini, teman Brodu. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah request lagu dari tadi, yang udah beratensi, yang udah join di Brodu FM siang hari ini, teman Brodu. Dan ini juga sekaligus jadi perpisahan kita sementara, teman Brodu. Karena apa? Karena besok kita akan berjumpa lagi. Besok gue siaran subuh, teman Bro 2. Kita bakal ketemu lagi besok subuh di frekuensi yang sama, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Ini lagu terakhir perjumpaan kita, ada Cinta dan Benci dari Geisha. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria. Kali ini barengan sama Melati Putri. Seperti biasa sampai jam 7 malam nanti kita bakalan sama-sama ya teman Pro 2. Sekarang hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan entah kenapa walaupun ini masih tengah minggu, tapi tadi dalam perjalanan aku kesini sekitar kurang lebih setengah jam yang lalu tuh kayak padat banget ya. Dari mulai di jalan Ahmad Yani, terus jalan Jenderal Sudirman, Air Mancur, Bogor, sampai Sempur, sampai kesini lumayan padat. Apakah udah pada semangat untuk ini ya, berburu aksesori dan juga bendera untuk menghias rumah ataupun juga daerah lingkungan sekitar kamu?

tahunan yang selalu kita nantikan ya, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Selama sebulan ini juga kita bakalan bahas soal itu. Dan yang pasti kalau hari ini ada menu spesial nanti di 4:30, bakalan ada sore ceria. Akan ada bintang tamunya langsung datang ke Pro 2 FM Bogor. Jadi tungguin aja ya, jangan kemana-mana.

Pengibaran bendera merah putih di rumah itu memang sudah jadi kewajiban warga negara di setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, tepatnya di 17 Agustus setiap tahunnya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi aturan ini juga ditetapkan di seluruh wilayah NKRI dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi pengibaran bendera pada Hari Kemerdekaan adalah bentuk penghormatan teman perdua terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol identitas negara ya. Dan selain menetapkan kewajiban, undang-undang juga mengatur waktu pengibaran bendera merah putih itu dilakukan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Tapi meski demikian, pengibaran bendera tetap diperbolehkan pada malam hari dalam keadaan tertentu ya, dan tata cara penggunaan bendera merah putih juga diatur ada pasalnya, pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Jadi bendera harus dikibarkan menggunakan tiang dengan ukuran seimbang serta dipasang sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bendera yang dinaikkan maupun diturunkan ini wajib dilakukan secara perlahan, penuh penghormatan, serta dijaga agar tidak menyentuh permukaan tanah. Dan apabila dipasang pada dinding, posisi bendera harus membujur rata sesuai tata cara yang sudah ditetapkan. Selain itu, bendera merah putih juga nggak boleh digunakan sebagai media iklan teman pro 2, sebagai pembungkus barang, atap, maupun tempat pemasangan berbagai tanda. Dan larangan lainnya juga mencakup tindakan untuk merusak, menginjak, membakar,

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman berdua, ada tiga grup musik yang lagi mencuri perhatian ya. Ada Curtis, Cat's Eye, dan juga Girl Set yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan nih setelah mereka masuk dalam daftar Billboard 20 Under 20 edisi 2026. Dan daftar tahunan ini cukup bergengsi, teman berdua, hanya menyoroti 21 musisi berusia di bawah 21 tahun yang punya pertumbuhan karir paling pesat, kasih pengaruh besar terhadap industri musik selama 1 tahun terakhir, dan diprediksi akan meraih pencapaian yang lebih besar di masa mendatang gitu ya. Setiap tahunnya daftar 20 under 20 jadi salah satu tolok ukur penting nih untuk melihat kemunculan generasi baru di industri musik global. Karenanya Billboard nggak cuman mempertimbangkan popularitasnya aja, tapi juga performa tangga lagunya gimana, pencapaian komersialnya gimana, ada dampaknya nggak secara budaya sampai potensi jangka panjang dari para artis. Dan kehadirannya Curtis, Cat's Eye, dan Girl Set dalam daftar tahun ini tuh menunjukkan kalau mereka bertiga berhasil mencuri perhatian publik internasional lewat karya-karya yang konsisten dan juga mampu bersaing di tengah ketatnya industri musik dunia. Dan dari ketiga artis yang masuk ke dalam daftar tersebut, teman berdua, antara Curtis, Cat's Eye, dan Girl Set, manakah yang jadi favorit kamu? Apakah kamu setuju dengan adanya mereka di dalam list 20 under 20, atau kamu punya juara yang lain?

berkembang di kawasan Laut Filipina. Fenomena ini berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut sejumlah wilayah Indonesia hingga 4 meter pada periode 4 sampai 7 Agustus 2026. Kedua bibit siklon tersebut, yakni bibit siklon tropis 94W dan 9SW. Pernyataan tegas ini diungkapkan PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG Aji Wandala Putra. Informasi lainnya, teman Pro 2 band pop rock asal Amerika Serikat Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi, dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

lu pengen update tapi malas ribet ya, langsung aja buka website rri.co.id dari HP kamu Teman Pro 2. Dari mulai berita terkini, musik, gaya hidup sampai info lokal Bogor, semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Jadi tinggal buka browser dan ketik rri.co.id, mudah, cepat dan pastinya terpercaya.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya, ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan, saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

yang semakin mengkhawatirkan kali ini. Jangan lupa untuk selalu injak bumi teman Radio 2 ya. Literally kayak jalan-jalan tanpa alas kaki gitu di atas tanah, di atas rumput, atau di atas pasir yang biasanya memang dikenal dengan istilah grounding atau earthing. Ini adalah kebiasaan sederhana sebenarnya yang sekarang-sekarang ini kayak mulai hits lagi dan menarik perhatian para peneliti. Karena diduga ternyata punya pengaruh terhadap berbagai proses biologis di dalam tubuh. Sebenarnya secara natural ya, alaminya kita berjalan tuh tanpa alas kaki harusnya gitu. Cuman karena estetika atau ya belakangan karena jalanan udah jarang yang banyak tanahnya ya. Kebanyakan aspal, panas juga gitu kalau nggak pakai alas kaki, ya nggak sih? Akhirnya orang-orang udah mulai beralih pakai alas kaki, sendal, sepatu gitu ya. Tapi tetap aja, every once in a while tuh kita perlu jalan nyeker istilahnya gitu ya. Karena khususnya ketika kondisi tubuh lagi melakukan kontak langsung sama permukaan bumi tanpa ada penghalang seperti alas kaki, kata para penelitian, ini bisa mempengaruhi fungsi fisiologis kita, mulai dari kualitas tidur, tingkat stres, sampai respons sistem kekebalan tubuh. Belakangan tuh ini gerakan yang banyak digalakkan sama ibu-ibu muda gitu ya, dimana mereka ajak anak-anak yang masih kecil, yang baru belajar jalan, usia merangkak, bahkan yang 1 tahun ke atas gitu ya, untuk berjalan tanpa alas kaki sekali-sekali gitu teman Pro2. Tapi ternyata ini manfaatnya bukan cuma buat anak kecil aja, tapi juga untuk orang dewasa. Saat tubuh kita menghadapi virus, bakteri, atau cedera, sistem imun akan mengaktifkan mekanisme pertahanan berupa inflamasi. Dan inflamasi ini respons alami sebenarnya yang berfungsi membantu melawan infeksi sekaligus memperbaiki jaringan tubuh yang mengalami kerusakan gitu. Jadi di dalam proses itu ada berbagai molekul yang dihasilkan sama tubuh kita yang perannya mengatur respons imun. Kalau berlangsung secara berlebihan dan berkepanjangan, kondisi ini bisa meningkatkan resiko kerusakan jaringan dan kontribusi sama berbagai penyakit kronis. Dan salah satu cara untuk membooster sistem imun kita adalah bersentuhan langsung sama bumi, sama tanah, sama rumput, dan juga pasir tanpa penghalang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Penyanyi dan musisi Ardito Pramono kembali menghadirkan karya baru nih, judulnya Permainanmu. Ini adalah lagu yang mengangkat kisah hubungan yang penuh permainan emosi, ketidakpastian, sampai harapan yang tidak kunjung terwujud. Single ini tuh potret nyata kayaknya ya, dari pengalaman banyak orang, banyak yang relate, bertahan dalam hubungan tanpa arah yang jelas, ya kan? Sebuah fenomena yang sekarang akrab banget dikenal jadi situationship, make signals, sampai one-sided love. Jadi lagu Permainanmu ini diciptakan sama Rian Eki Pradipta, liriknya ditulis sama Melinda E, dan penulisan liriknya terinspirasi dari buku karyanya Melinda judulnya Jelmaan Merpati, teman Pro 2. Perpaduan lirik yang puitis sama aransemen musik yang hangat menjadikan lagu ini tuh kayak ngajakin kita menyelami perjalanan emosional seseorang yang perlahan-lahan menyadari kalau cinta tidak selalu bisa diperjuangkan seorang diri gitu ya. Di tengah banyak banget kita dengar kisah hubungan yang gantung, gak ada kepastian, Permainanmu hadir sebagai representasi katanya sih dari perasaan orang-orang yang terus berharap walaupun hanya menerima isyarat yang membingungkan. Gimana? Sounds familiar? Semoga aja enggak ya, Tuan Pro 2.

melindungi keselamatan warga gitu. Para pejabat diperintahkan untuk memeriksa kesiapan sistem kelistrikan di tengah meningkatnya penggunaan pendingin udara pastinya ya. Dan kondisi cuaca yang tidak normal ini juga berpotensi membuat gelombang panas berlangsung lebih lama, teman-teman. Mudah-mudahan aja ada solusi jangka panjang yang pastinya harus kita usahakan bersama secara kumulatif gitu ya. Nggak cuma di satu negara tertentu aja, karena ini dampaknya dirasakan di seluruh dunia gitu, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu aku juga mau ingetin kamu, sebentar lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Bogor dan sekitarnya, yaitu di jam 6 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

Pro 2 kalau udah mulai mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, perayaannya di setiap 17 Agustus pastinya udah identik dengan selain pemasangan bendera gitu ya di mana-mana, di kantor, terus juga di sekolah, di rumah. Juga ada lomba-lomba yang biasanya memang didesain atau dilaksanakan serangkaian lomba-lomba untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya dari setiap generasi itu familiar sama yang namanya balap karung gak sih teman Pro 2? Itu jadi salah satu perlombaan yang hampir selalu ada dalam peringatan 17 Agustus. Walaupun identik dengan suasana yang penuh tawa, ternyata permainan ini punya sejarah yang panjang sejak masa penjajahan Belanda. Sejarah balap karung tuh tidak punya satu versi yang pasti sebenarnya, tapi sejumlah referensi menyebutkan kalau permainan ini sudah dimainkan dari era kolonial Belanda, terutama di sekolah dan lingkungan kampung. Istilah balap karung pertama kali dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tapi nggak ada arsip yang menjelaskan siapa pencipta permainan ini gitu ya. Awalnya dimainkan oleh anak-anak berusia sekitar 6 sampai 12 tahun. Mereka memanfaatkan karung beras yang bekas sebagai perlengkapan karena gampang ditemuin dan nggak butuh biaya gitu ya. Sementara itu ada versi lain yang mengenai asal-usul balap karung yang bilang katanya pada masa sulit waktu itu karung guni pernah dimanfaatkan masyarakat sebagai pakaian darurat karena keterbatasan ekonomi gitu. Dan kebiasaan melompat menggunakan karung kemudian berkembang jadi permainan sederhana. Aktivitas ini jadi hiburan yang murah dan bisa dimainkan sama masyarakat di berbagai kesempatan. Dan setelah Indonesia merdeka, balap karung mulai identik dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aturannya yang sederhana membuat permainan ini tuh jadi bisa diikuti dengan berbagai versi gitu ya, bisa versi anak-anak, bisa versi orang dewasa juga. Dan selain menghibur, pastinya balap karung juga mengandung nilai sportivitas, kerja keras, kegigihan, dan olahraga. Pesertanya harus menjaga keseimbangan biar mencapai garis akhir lebih cepat dibanding sama lawannya ya. Dan sampai sekarang balap karung tetap jadi salah satu ikon lomba Agustusan di berbagai daerah Mantua.

0: yang belum kamu tahu. Teman Fredo, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: 2 menjelang jam 7 malam, saatnya Melati Putri harus pamit dari Sore Ceria edisi kali ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Kita ketemu lagi besok di Sore Ceria seperti biasa dari jam 3 sampai jam 7 malam ya. Dan sekarang aku juga akan nganterin kamu menuju Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia selama kurang lebih 1 jam, baru nanti akan balik lagi Pro 2 FM Bogor nemenin kamu dengan Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Music Project. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah
0: kan?
1: Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa cowok, sayangnya?
1: Gak, maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya.
0: Oh,
1: karena dia mengeluarkan single terbaru.

0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP
1: Eucalyptus bro
0: dirilis nih. Wow. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apa lagi ya?
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi yes, buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan, atau salah, jangan. Salah. Jangan nanyain itu.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP yes, terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu yes, pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
0: Wow.
1: Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, inilah.
1: Oh.
2: 17 ternyata.
1: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu, tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya, kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Betul.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Enggak usah. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak.
0: Yeah.
1: Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya, Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama, cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa, cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya.
1: Mm.
2: Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym itu gue boring banget tuh ternyata.
1: Yeah.
2: Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari
2: bengongnya.
0: Iya sih.
1: Iya kan?
0: Bengong doang sih nunggu.
1: Iya
0: sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Oh. Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu.
1: Hmm.
2: Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
0: gimana?
1: Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius lu?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
1: Oke.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
1: koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
1: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
1: Iya. Yeah.
2: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
1: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong?
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu?
2: Technically iya.
0: Iya kan?
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
0: Seriusan
2: ada.
0: Ada.
1: Serius?
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Pras mangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu gue. Dev tapi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
0: Bagus.
1: Ya kan? Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke. Okay.
2: Tapi solo Pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see. Okay,
1: lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor. Wow.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin.
2: Iya. Masa Praja gue liatin. Enggak.
1: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Prodo, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak, cara lain. Nah, dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ah ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lah.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu. Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 8, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke. Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Ini kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga. Kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal. Ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa. Lo pokoknya yang kedua apa yang ketiga lo harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih.
2: Yeah,
1: lo juga akhirnya harus berkarya dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
0: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Okay. Gila.
0: Bener.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
2: Ya. Betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
0: Iya benar. Gak ada yang tahu.
1: Iya kan?
0: Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lu, coy.
0: Alright. Oke, okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-mm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Okay.
2: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu.
0: Yeah. Hmm.
2: Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Oke, okay, alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih loh.
1: Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Oh, ya, terlalu basa-basi. Pernah sudah makan? Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada What If, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: dia
2: tuh
1: lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Yeah, kayak gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
1: Pertama
2: kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road, itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
0: Okay.
2: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan?
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan opsinya kan?
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin, yang gue
1: ambil naik go-kart kan? Iya kan? Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
0: Iya benar.
2: Sepainful apapun. Bener. Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keyfire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
0: Oke.
2: Being loose.
0: Asik. Oke. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
1: Betul.
2: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
1: Alright.
2: Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
3: Iya.
1: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin.
3: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
2: blind.
1: Bener.
2: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
3: Go. Nongkrong apapun,
2: sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
1: Oke.
3: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya.
3: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya.
2: Oke.
3: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
2: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
3: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
2: Oh.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus lu? Buset lama.
3: Nah, itu gue dan itu lama banget memang.
2: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila. Benar.
2: Gila. Itu wah. gue sih
1: stres
2: ya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
2: Benar.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
2: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
1: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
1: gitu.
2: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
1: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
1: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
1: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
1: Oh wow, oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya.
2: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenernya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
2: Masa-masa
3: kayak gitu ada.
1: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau journalnya itu udah bentuk lirik?
2: Tipek gitu ya.
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
1: Oke.
3: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
1: Iya. Yeah.
3: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
1: betul,
3: kan.
1: Betul, betul.
3: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya, iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya, benar.
1: Liriknya, benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi,
2: iya.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya, benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lo sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lo?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
3: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi
1: ya.
3: Ya nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir nih. Sempat kayak gitu ya,
3: Gitu ya. Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi ya tetap harus kerja kan.
1: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
3: Aja.
2: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan itu nih, di WhatsApp nih.
1: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
1: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
2: Lo gak apa-apa ditanya. Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
1: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Okay.
3: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
2: gue
3: terus sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
1: Okay.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Okay.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Kayak
3: gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
3: Gitarer.
2: Vokaler. Drumis.
1: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy.
1: Rilis gak sih?
2: Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul, karena kan journaling ya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
1: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
2: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
3: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, lagi. Wow.
2: Works gak?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman malah kasih
1: kaset. Iya, bener sih.
2: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget.
2: Iya, romantis banget.
1: Dibikin lagu, dikasih kaset gitu kan.
2: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Asik.
2: Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
1: Iya fotonya The Beatles.
2: Fotonya The Beatles nih.
1: Ya itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Prasuka itu apa?
2: Nah,
3: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke. Bagus. Keren.
1: Oke.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
1: So far.
2: Oke.
1: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
2: Betul.
3: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh.
1: Nah, ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kalau nge-rap.
2: Oh iya,
1: kalau
2: bener. Nge-rap. DJ gitu kan.
1: Iya, benar.
3: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
2: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
3: Banyak,
2: iya kan?
3: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
3: Jadi, iya. Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
2: iya.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Bener.
2: Bener. Otong Coil ya.
3: Otong Coil.
2: Otong Coil.
3: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
3: Tolong dong.
1: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Aduh.
3: Tolong. Bener. SBY gitu.
1: Iya.
3: Bisa.
1: Ya gak apa-apa dong.
2: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman.
2: Itu? Seniman.
1: Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya pada ku. Ya lagunya itu kan.
1: Iya, jadi iya, di sinkronis iya, itu iya, kan.
2: Bener. Meski di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijain SBY udah.
1: Iya kan.
3: Gue gak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Bener. Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
1: Boleh.
2: Iya kan, boleh kan?
1: Boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru.
2: Oke.
1: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
2: Yo,
1: karena ada album-album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
1: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay.
2: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, semoga lancar.
1: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
3: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
3: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
2: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
3: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
2: Boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
2: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Itu saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
1: Percaya.
2: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
3: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah, itu dia. Jujur.
2: Benar.
3: Divine your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird.
2: Di
1: semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
1: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
2: Visualizer.
3: Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke.
3: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
3: Udah ada sih beberapa dilevisionnya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gue upload. Alright. Setelah itu baru mulai visualizernya.
1: Oke. Okay. Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
2: Alright. Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
3: Pras underscore-nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Enggak apa-apa lah.
1: Enggak apa-apa.
3: Effort.
2: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutipnya. Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
2: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, iya, bener.
2: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
3: Thank you. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat IP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
1: Siap.
2: Calling-calling ya.
3: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
3: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
3: Bye. Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Upaya dilakukan dari sisi produksi hingga stabilisasi harga maksud kami, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan informasi BMKG menjadi peringatan dini bagi pemerintah dalam menyusun langkah antisipasi. Pemerintah terus memantau wilayah yang mulai mengalami kekeringan maupun daerah yang masih memiliki sumber air. Menurutnya, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus di hampir semua wilayah di Indonesia. Karena itu daerah diminta memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk mempercepat masa tanam.

Beralih informasi lainnya, teman Pro 2, band pop rock asal Amerika Serikat Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi, dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Kabar ini diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan juga promotor Live Nation Asia. Dalam pengumuman, band yang digawangi Adam Levine itu menyapa para penggemar dengan memastikan tur yang berlangsung Januari hingga Februari 2027. Tur Asia 2027 akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Selanjutnya, Maroon 5 dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo. Setelah itu mereka akan ke Jakarta pada 5 Februari 2027. Dilanjutkan ke Manila, Bangkok, hingga menutup rangkaian tur di Singapura pada 12 Februari 2027. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Hello, good evening teman Bro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Rabu malam ini. Dimana seperti setiap edisinya, saya bakal nemenin kamu dengan dua program acara ya. Jam 9 nanti kita punya Jaga Malam Special on Wednesday. Di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Tapi hari ini saya belum bisa menghadirkan komunitas untuk ngobrol-ngobrol langsung di studio Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan minggu depan deh saya hadirkan ya. Tapi jangan khawatir, sebagai gantinya kita bakal bahas hal-hal yang berkaitan sama komunitas sampai jam 9 nanti, sebelum nanti kita beralih ke Jaga Malam, teman Pro 2. Gitu ya. Anyway, lagi pada ngapain kah jam segini? Adakah yang masih sibuk-sibuk? Adakah yang masih bikin tugas? Adakah yang masih di perjalanan? Wah, untuk yang di jalan hati-hati ya. Untuk yang sudah santai-santai di rumah, congratulations, berarti kamu sudah bisa menikmati waktu malam kamu nih. Izinkan saya untuk memberikan warna di waktu santai kamu ya. Karena saya juga punya lagu-lagu enak nih untuk nemenin kamu, apalagi untuk yang masih sibuk-sibuk ya, biar tetap semangat menjalankan sibuk-sibuknya, teman Pro 2. Kayak misalnya nih lagu dari Nike Zevanya with Every Summer Time.

Pokoknya ada banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu nikmati selama kita bersama sampai jelang tengah malam nanti, teman Pro 2. Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi ya, setelah saya kasih dulu nih lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku. So, enjoy, nanti saya bakal share ke kamu tentang komunitas apa sih malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kalakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadew kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, kata rek deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan.

Teman berdua, kamu pernah gak sih ngeliat tembok yang tadinya tuh polos ya, tiba-tiba berubah menjadi penuh warna dan juga penuh dengan gambar-gambar yang keren-keren? Nah, itulah karya mural ya. Dulu mural sering dianggap sebagai coretan di tembok, tapi sekarang justru menjadi salah satu bentuk seni visual yang semakin dihargai, teman berdua. Di Indonesia banyak banget di komunitas mural yang menjadi wadah bagi anak muda untuk mengekspresikan ide, menyampaikan pesan sosial, sampai mempercantik ruang publik. Karena mural sekarang itu bukan cuma soal ngegambar di dinding ya, tapi juga tentang kolaborasi, kreativitas, dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, bagi banyak anak muda nih, mural ini menjadi cara menyampaikan gagasan tanpa harus berbicara. Jadi lewat gambar, warna, tulisan ya, teman-teman yang suka mural ini bisa mengangkat tema lingkungan, pendidikan, budaya, kesehatan mental, sampai semangat kebersamaan. Nah, komunitas seperti Jogja Mural Forum telah lama menjadikan mural sebagai media pendidikan seni dan juga ruang berekspresi bagi masyarakat. Karena mereka ini akhirnya melibatkan seniman, mahasiswa, sampai warga untuk menciptakan mural yang punya nilai artistik sekaligus pesan sosial. Gitu, teman pro 2. Coba nanti kita bakal bahas lagi ya tentang komunitas mural yang ada di Indonesia.

Kita bahas lagi nih tentang komunitas mural yang ada di Indonesia tahun Pro 2 ya. Di berbagai daerah di Indonesia, komunitas mural ini tuh rutin mengadakan workshop, diskusi seni, festival, dan juga proyek kolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya, kalau di Bandung itu ada Karasa Bandung ya, di mana komunitas kreatif di Bandung yang ngajak anak muda berpartisipasi ini selalu nih membuat beberapa kegiatan mural untuk meningkatkan kreativitas sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sosial. Jadi kegiatan mereka ini nunjukin kalau misalnya mural bisa menjadi sarana membangun kebersamaan, bukan cuma menghasilkan karya visual. Terus ya, komunitas mural juga sering melibatkan anak-anak dan warga sekitar supaya hasil karyanya itu benar-benar menjadi milik bersama. Terus nomor 2, sekarang itu banyak mural dibuat atas kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah, komunitas, ataupun organisasi sosial. Tujuannya bukan cuma untuk memperindah kawasan ya, tapi juga untuk menghadirkan ruang publik yang lebih ramah, edukatif, dan juga menarik untuk masyarakat. Contohnya, di Bandung itu ada warna.ind. Nah, mereka ini memberikan ruang nih untuk para muralis untuk mengubah tembok di lingkungan pemukiman menjadi karya seni yang mempercantik kawasan sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Gitu, teman Pro 2. Keren kan? Nah, kalau misalnya kamu nih, di lingkungan tempat tinggal kamu ada nggak sih dinding kosong yang boleh dijadikan mural? Terus kira-kira tema apa sih yang pengen kamu angkat yang di lingkungan kamu itu? Bisa langsung di-share ya lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo Lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari...
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Oke, nomor 2 kita bacain WhatsApp dari kamu yuk. Tadi kan saya kasih pertanyaan nih, kalau di lingkungan tempat kamu tinggal ada dinding yang kosong terus boleh dijadiin mural, kira-kira kamu tuh pengen mengangkat tema apa sih? Yang pertama ada Dika di Bogor Tengah. Dika bilang, kalau aku pengen mural bertema lingkungan Del, biar orang-orang yang lewat jadi lebih peduli soal menjaga kebersihan dan juga mengurangi sampah. Good, ya. Terus ada juga Salsabila di Cibinong yang bilang, katanya aku pilih tema budaya Bogor, banyak ikon dan cerita lokal yang bisa dibuat lebih menarik lewat mural. Bagus juga nih ya, terima kasih ya Salsabila ya. Terus kalau Revan di Dramaga bilang, menurutku mural tentang semangat berkarya cocok buat anak muda. Jadi setiap lewat bisa ikut termotivasi untuk terus berkreativitas. Benar juga ya. Terakhir nih ada Alia di Tanah Sareal yang bilang, aku ingin mural bertema persahabatan dan juga keberagaman. Biar jadi pengingat kalau perbedaan itu justru bisa membuat lingkungan kita lebih berwarna. Mantep juga nih, mudah-mudahan sih bisa terwujud ya. Jadi setiap kali orang-orang datang ke lingkungan rumah kamu tuh melihat gambaran-gambaran bagus ya, dengan pesan-pesan yang baik juga gitu. Makasih ya untuk kamu yang sudah memberikan respons ya. Ya sudah nomor 2, untuk obrolan komunitasnya saya sudah hilu sampai di sini, tapi jangan kemana-mana, saya masih bakal nemenin kamu nanti jam 9, saya bakal on air bersama Satria di Jaga Malam Special on Wednesday, teman Pro 2, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mempersembahkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk di Jaga Malam nih, spesial hari Rabu ya. Saya mengudara bersama Satria Panji. Cuman manusianya belum datang ya, karena ada satu dan lain hal yang bikin dia rada telat. Tapi gak apa-apa lah, teman Pro 2 ya. Yang jelas nih, malam hari ini saya itu pengen ngobrolin tentang momen indah masa kecil yang bikin kita itu selalu kangen, teman Pro 2. Berangkat dari postingan beberapa konten kreator di TikTok ya, ada nih yang suka bikin konten lagi di rumah neneknya, di mana neneknya ini masih mempertahankan kondisi rumahnya itu tidak berubah dari dulu sampai dengan sekarang gitu ya. Di mana jendelanya masih zaman dulu gitu kan. Terus dapurnya juga masih zaman dulu, tahun Pro 2. Masih masak pakai kayu. Wah, keren banget lah. Nah, saya jadi ingat dulu pun saya pernah mengalami tuh masa kecil seperti itu ya. Cuman sekarang kan udah enggak bisa dilihat nih. Bangunan rumah nenek saya sudah berubah. Jadi kadang-kadang suka kangen. Nah, berangkat dari itulah saya akhirnya pengen nih ngangkat tema tentang ini. Topik tentang ini. Jadi ada beberapa hal yang muncul di dalam kepala saya tuh ya. Kira-kira apa sih hal yang paling dikangenin dari masa kecil? Nah, banyak anak-anak muda yang akan menjawab hidup terasa lebih sederhana, lebih gampang gitu semuanya. Belum banyak yang dipikirin ya kan. Pulang sekolah langsung main, kadang-kadang sampai maghrib. Ketawa tanpa harus mikirin tugas ina-inu, tanpa harus mikirin deadline kerja, atau mikirin tagihan. Nah, walaupun zaman udah berubah sama Pro 2, kenangan masa kecil tetap menjadi bagian yang membentuk siapa kita di hari ini. Jadi kita bakal ngobrol ini tentang momen-momen indah masa kecil yang hampir semua orang pernah rasain. Kira-kira ada apa saja kah? Nanti deh bakal saya share satu persatu ya sama Pro 2 ya. Yang jelas saya masih punya. Saya nyimpan lagu-lagu enak untuk kamu, Tom Pro 2. Untuk membuat kamu terhibur di malam hari ini. Salah satunya nih, saya punya Little Mix dengan Love Me Like You, Tom Pro 2. Udah saya siapin, tinggal saya puterin ke ruang dengar kamu.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi. Karena untuk yang awal banget nih, saya mau kasih lagu terbaru dari girl group kebanggaan kita semua. Ada Nona yang baru aja rilis single Hong. Ini tentang naik angkot nih sama Brodo lagunya. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Yuk kita ngomongin tentang momen indah masa kecil yang bikin kita selalu kangen sama Pro 2 ya. Jadi nih ya, sebelum smartphone menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, halaman rumah, gang, lapangan, sampai kebun kosong itu adalah tempat nongkrong favorit bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Permainan kayak misalnya petak umpet, ya kan, gobak sodor, bentengan, apalagi ya, bentengan tuh cing benteng ya. Terus galasin, congklak, lompat tali, kelereng, sampai engklek. Ini bukan hanya menjadi hiburan nomor 2, tapi juga ngajarin kerjasama, sportivitas, komunikasi, dan juga keberanian. Nah, hari ini nih banyak anak muda yang mengaku merindukan masa ketika mereka lebih banyak bertemu langsung dibandingkan bertemu lewat smartphone atau layar smartphone lah ya. Bahkan di berbagai komunitas di Indonesia mulai menghidupkan kembali permainan tradisional, kaulinan masa kecil. Wah, supaya generasi muda tetap mengenal budaya sekaligus menikmati interaksi sosial secara langsung. Penelitian dan juga berbagai kegiatan pelestarian nunjukin nih kalau misalnya permainan tradisional memiliki nilai penting dalam membangun karakter, kebersamaan, dan juga aktivitas fisik. Gitu teman Pro 2.

Teman bro dua, masa kecil di Indonesia juga identik dengan jajanan depan sekolah ya. Mulai dari cilok, cimol, telur gulung, es potong, milidi, gulali, sampai es serut warna-warni. Semuanya itu membuat memori saya tuh kembali ke masa lalu, teman bro dua. Nah, menariknya nih, bukan cuma soal rasa ya, tapi juga suasana ketika membeli jajanan bersama teman sambil patungan uang receh. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Saya sering banget dulu waktu kecil ya. Nah, kenangan sederhana seperti menabung supaya bisa membeli jajanan favorit ternyata menjadi pengalaman sosial yang membekas. Banyak nih orang-orang dewasa yang sekarang itu ngaku rasa jajanan tersebut bukan sekedar enak, tetapi membawa mereka kembali pada masa ketika kebahagiaan bisa didapat cuma dengan uang beberapa ribu rupiah doang. Nah, nostalgia seperti ini sering banget nih dikaitkan dengan meningkatnya perasaan bahagia. Kenapa? Karena otak menghubungkan makanan dengan pengalaman emosional yang positif, teman pro 2.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Kita bahas lagi nih tentang masa kecil yang bikin kita kangen sama Bro 2 ya. Dulu nih, liburan sekolah itu gak selalu identik dengan pergi keluar kota atau keluar negeri. Banyak dari kita ya, termasuk saya atau Bro 2 yang justru menikmati liburan hanya dengan bermain di rumah nenek misalnya, atau mungkin membantu orang tua ya, nginep di rumah sepupu, atau gak kemana-mana, beneran cuman di komplek aja nih, di tempat tinggal sendiri nih. Terus main sepeda, ya kan, bertualang, main ke kali, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini tuh menciptakan hubungan keluarga yang kuat. Anak-anak belajar berinteraksi lintas usia, mengenal budaya daerah, sampai memahami nilai gotong royong. Nah, pengalaman seperti ini, teman Pro 2, menjadi kenangan yang kayaknya tuh sulit ya digantikan karena dipenuhi interaksi nyata, bukan cuman dokumentasi di media sosial.

0: Udah masuk jam
1: 6.2 FM. RRI Bogor, teman terbaik kamu, kembali lagi dalam rangkaian Jaka Malam bersama di tamburannya Satria Panji.
0: Enggak usah, anjir, itu mah udah dari tadi. Udah dari tadi ya. Gue cuma mau ngasih tahu udah masuk 1 jam terakhir Taman Pro 2 ya. Ini manusia gendut nih baru datang.
1: Ketiduran.
0: Keterlaluan lu teh.
1: Kata ya,
0: enggak mau hujan. Digantiin, tapi hujan. Lu teh kayak begini kelakuannya.
1: Hujan Bang Dei, hujan. Jadi
0: hujan di mana gua tanya?
1: Emang gak hujan? Tadi suara apa ya? Kok saya bisa ketiduran pulas banget?
0: Suara perut lu.
1: Saya tuh suka banget tidur maghrib-maghrib.
0: Astagfirullahaladzim, kemalinaan itu mah. Tidur maghrib tuh pemali, Mang.
1: Jadi cerita gini. Biasa saat maghrib kan, masih ada wudhu teh ya kan, masih pakai sarung. Nungguin isya lah gitu sebelum berangkat ya. Rebahan. Ya udah bangun-bangun teh jam 9 malam.
0: Tapi kalau dari baunya kayaknya kau mati suri deh tadi. Sebenarnya
1: ngebangke yeah. Jenak.
0: Kau baunya bau kamu tuh sebenarnya kayak tadi mati suri. Baru bangun lagi sekarang.

0: Ya kayak zaman dulu mas santai aja.
1: Ada yang introvert, cuman akhirnya dia terbentuk juga tuh karena sering diajakin main
0: dan ketika nongkrong. Main meskipun dia diem aja nggak dibully. Zaman dulu tuh lebih asik. Ya aneh ya bisa begitu ya.
1: Betul. Nah hal kayak gitu kan kita kangenin tuh kadang-kadang. Belum lagi kalau misalnya masa-masa liburan.
0: Ya.
1: Zaman sekarang mungkin menjadi satu hal yang populer ya, liburan main ke pantai, main ke gunung, atau main ke luar negeri, keluar kota. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi dulu itu dengan keterbatasan yang kita punya, kadang-kadang kita cuma main di komplek kita sendiri,
0: betul,
1: di sekitar rumah, atau mungkin di pedesaan gitu kan.
0: Sekalinya ketemu pasir bukan di pantai, itu ada tai kucingnya tuh, pasti lagi diadukan semen. Karena zaman
1: bunga
0: dulu
1: pasir ya
0: banyak
1: bunga pasir ya
0: banyak pembangunan komplek kan zaman dulu
1: atau kalau misalnya di rumah-rumah yang masih daerah pedesaan gitu ada satu kejadian ya dan ini saya alami juga sih jadi kalau masih banyak yang pelihara ayam gitu ya kamu tahu gak sih kalau misalnya ayam itu bisa bikin kita pincang?
0: Jadi cingket ya.
1: Ngalamin gak?
0: Biasanya
1: temen-temen
0: dua nih.
1: Begitu nginjek.
0: Saya gak tahu nih Gen Z pernah gak ketemu sama ayam ya kan? Ini adalah salah satu-satunya bagian dari ayam yang tidak ada kata ayamnya. Tele soalnya.
1: Tele.
0: Ya kan? Kalau telur ayam, leher-leher ayam, ceker-ceker ayam.
1: Tekotok.
0: Ini tekotok nih. Enggak ada ayamnya nih ya kan? Nah, dia itu biasanya itu warna hijau keputihan ya.
1: Tergantung kalau juga yang kuning. Ada juga yang kuning. Cuma nih.
0: Kalau kuning mah udah menjadi bubur ayam.
1: Fun fact-nya teman pro dua ya. Fun fact-nya apa coba?
0: Iya, kalau yang ada putihnya tuh Bang Dey. Kalau keinjek ya.
1: Gue tonjok lu ya, ngebahas ini terlalu dalam. Kalau keinjek apa?
0: Suka jadi cingket. Biasanya yang sebelah tuh jadi kayak gejinjit gitu, jalannya jadi sengklek gitu.
1: Itu mau yang putih, mau yang warna apa sama aja. Gue bilang juga jadi pincang. Kalau kita nginjek gitu, itu jadi pincang kaki kita.
0: Padahal bebesin aja sekalian ya.
1: Gak bisa mah, kenapa coba? Karena dia itu kalau dicuci tuh hilang, susah hilangnya baunya. Iya kan? Di sini biar tidak semakin menyebar ke yang lain. Jadi biar di satu titik aja. Makanya sejujurnya, kita suka jadi jinjit.
0: Sejujurnya ya, itu teh bawa ampela. Jadi ampela kalau salah cuci ya. Ngebelah ampela itu ada tekniknya,
1: Bang. Ya.
0: Harus dibelahnya tuh pelan-pelan karena dalamnya itu ada bungkusnya tuh si babatnya itu tuh.
1: Ya,
0: ya kan? Nah, kalau misalkan kebuka aromanya mirip itu. Pahit.
1: Ya begitulah tahun pro 2.
0: Pernah jinjit gak cung?
1: Jadi ya masa-masa kecil zaman dahulu itu tuh walaupun untuk hal seperti itu tuh kadang kita kangenin tahun pro 2.
0: Iya.
1: Kalau zaman sekarang udah jarang
0: tuh. Banyak permainannya juga aneh-aneh tuh. Dan biasanya menggunakan bahan-bahan bekas. Kerontongan yang pakai tutup apa tutup botol sama kaleng susu. Terus yang kita ngobrol. Ya kan, pakai benang, kaleng susu ketemu kaleng susu. Ada lagi yang kayak enggrang tuh, kaleng susu ditaliin. Ya kan, jadi lebih tinggi kita bisa jalan. Ya gitu sampai biji karet.
1: Iya.
0: Ya kan, segala macam biji juga kita mainin zaman dulu.
1: Udah, nanti kita bahas lagi tahun berdua ya. Kamu udah nonton Spider-Man belum?
0: Belum, itu Welcome Home ya.
1: Apa sih? Komuk, well komuk. So tahu orang teh welcome home. Jadi nggak ada juga yang judul itu. Pertama itu homecoming.
0: Ya.
1: Far from home. No way home. Nah yang sekarang itu adalah Spider-Man
0: Home Sweet Home
1: Brand New Day.
0: Oh.
1: Makin benci gue pas lu bilang Home Sweet Home tuh pas mulut lu monyong itu ya.
0: Sudah 3 headphone yang hancur.
1: Kita dengerin deh yang menjadi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day ada For Revenge. Ini yang menjadi original soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Day yang ada di Indonesia. Karena For Revenge ini kan band Indonesia nih. Nah dia bawain lagu yang judulnya I Miss You Every Brand New Day.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Nomor berdua ngomongin tentang masa kecil, kamu pernah kepikiran gak sih kenapa masa kecil itu terasa lebih indah? Jadi nih, beberapa psikolog menjelaskan kalau misalnya manusia itu cenderung mengingat pengalaman yang memberikan rasa aman, kebersamaan, dan juga kebahagiaan. Jadi masa kecil sering dianggap indah bukan cuman karena semuanya sempurna, tetapi karena saat itu tanggung jawab hidup kita belum sebesar sekarang. Jadi bagi anak muda nih, mengenang masa kecil bukan berarti pengen kembali ke masa lalu ya, melainkan sebagai pengingat kalau misalnya kebahagiaan seringkali berasal dari hal-hal yang sederhana. Nah, ngerti gak kamu?
1: Di masa itu, Mang. Di masa itu adalah masa-masa paling paling nyaman banget menikmati es krim. Kalau buat saya. Karena kondisinya itu masih salah satu hal yang dilarang. Kalau kebanyakan kita bisa batuk pilek, ya kan? Terus karena jarang, kita akhirnya menghargai mengenai rasanya, ya kan? Terus nggak punya pikiran buat bayar utang besok masuk kerja apa enggak? Jadi rasa manisnya teh kerasa pol-polan. Kalau sekarang manisnya juga cuman manis di mulut, Bang, tapi nyampe ke hati mah pahit, Bang.
0: Enggak, saya mah. Saya mah tetap merasakan manis.
1: Masih manis ya. Indah hidup kamu.
0: Kasihan jadi kamu ya. Saya jadi prihatin.
1: Jadi pengen makan es krim saya. Gitulah. Terus, Bang, kamu inget nggak sih, Bang, kalau bapau zaman dulu isinya banyak?
0: Kalau apa?
1: Bapau. Bapau ayam, Bang.
0: Cien.
1: Yunyen.
0: Yunyen.
1: Kalau chicken yang terbaru generasinya. Kalau Yunyen yang zaman dulunya. Yang masih di gerobak, terus bungkusannya pakai sampul coklat.
0: Yoi.
1: Ya kan, dia nggak mau pakai kertas bekas fotokopian tuh. Dia mah keren banget, ya kan. Beda lah sama versinya kelas gorengan nih. Kalau gorengan kan masih banyak kertas. Kertas bekas nih ya.
0: Saya pernah nemuin kertas ujiannya tetangga saya.
1: Nggak, serius. Serius. Namanya.
0: Serius.
2: Keren. Saya nemuin. Saya
1: nemuin tanda-tanya nih. Kalau si Yugian itu mah pake sampul coklat, ya kan, buat sampul buku kita sekolah tuh, ya kan, masih kayak gitu. Terus isinya tuh lebih banyak gitu dari yang zaman sekarang. Rasanya tidak berubah, cuman kontennya berkurang.
0: Iya. kamu kan sama saya sama nih, suka ngedikin orang yang menjajakan dagangannya tuh. Dulu saya pernah di daerah Prasta, ada tukang bapau yang kalau menjajakan tuh gini nih, dia bawa. Kamu tahu gak sih tempat roti zaman dulu yang dari stainless?
1: Yang bentuknya kayak kubah kan?
0: Iya, bentuknya kayak kubah gitu. Nah, dia bawa gituan tuh, ditumpuk-tumpuk kan.
1: Masih nyampe sekarang, dalamnya ada kain putihnya.
0: Iya. Dia tuh menjajakannya gini, bakpe bapau.
1: Bakpe.
0: Bakpe bapau gitu ya. Setiap kali dia lewat, saya ledekin.
1: Dia sama kayaknya, sama yang jualan di rumah.
0: Iya kan? Ya kan, Indah Prasta.
1: Iya, itu aja orangnya.
0: Bapak-bapak terus saya ledekin kan. Tapi saya tidak pernah beli. Kurang ajar ya. Suatu hari, Mang, saya lagi pergi ke warung bedeng. Saya lihat si abang itu, dia naro si tempat bapaunya itu keringetan. Terus dia bilang gini, beli teh gelas deh satu.
1: Oke.
0: Saya semenjak itu gak berani ledekinnya lagi.
1: Gak berani ledekinnya.
0: Sumpah, saya sedih. Terus dia duduk, dia jongkok, Mang, sambil minum teh gelas, Mang.
1: Ya.
0: Astagfirullahaladzim. Saya merasa berdosa.
1: Kalau saya tuh merasa berdosanya ada mungkin ya beberapa tahun kemarin. Ada satu atau dua tahun yang kemarin. Tiba-tiba ada yang mendekati saya, Den, bilang begitu. Ya Allah, Den, sehat, Den. Saya tuh bingung, Mang.
0: Deden ya. Nama kamu ya?
1: Hah? Oh, iya, betul.
0: Deden.
1: Sarden. Den Cis. Nah, punten, Pak. Siapa gitu? Mamang Bandros, kata dia.
0: Bandros.
1: Sekarang
0: itu Bandros tuh kue kelapa ya?
1: Kue pancong, cuman dia bahannya kelapa. Ya kan, santan kelapa terus ditaburi gula gitu. Beda nih kan, kalau kue pancong kan kayak pukis ya, jadi kayak roti gitu ya, kayak kue balok ya. Kalau dia mah kan enggak tuh, adonan basah begitu ya. Masih ada kelapa-kelapa kasar ya gitu.
0: Dia itu tepung beras pakai kelapa.
1: Ya, tepung beras ya pakai kelapa ya. dibakar udah kan kayak begitu, terus habis itu terakhir taburi gula sama sama dia kan. Mamang bandros, saya bilang teh. Ah, kemana? Nanya kan. Saya ceritakan lah bahwa almarhum kakak sudah meninggal sama sama ayah gitu, saya bilang. Innalillahi gitu. Den, masih inget gak Den? Apaan, Mang? Kata dia gini, suka nyuduhin panggangan bandros saya. Biar bunyi gitu ya.
0: Kampungan lu. Kampungan. Waktu kecilnya kampungan, sumpah.
1: Itu si Atot itu. Dia bilang begini, "Dek, cedah ini jangan gerak kepalanya, kepala lu di atas gitu." Terus saya jadi, "Ih, bau."
0: Sumpah norak banget. Untung gak ketemu. Pasti gua tonjok.
1: Satu tanggungan dibeli sama nenek saya.
0: Ya iyalah. Gila lu, udah gak bisa lagi masak dia segala. Bekas lu udah anak badung, gendut badung. Sumpah norak banget. Untung waktu kecil gak ketemu. Kamu ketemu dengan saya, dengan abang saya waktu kecil ya.
1: Saya takut dipukulin sama si Bandros. Dia cuma bilang gitu, masih ingat gak suka nyuduhin pakangan bandros mamang. Allahu Akbar, sumpah.
0: Bikin malu.
1: Sedih banget. Kalau gue nanti kayak setan. Astagfirullahaladzim, Mamang Bandros. Sehat-sehat selalu ya Mamang Bandros. Alhamdulillah anak-anaknya dapat di Amerika sekarang sekolah.
0: Gak usah makin gila-gila lu. Makin gila lu.

0: Yes, nomor 2. Ngomongin masa kecil. Ada gak sih satu-satu momen yang bikin kamu tuh kadang ada sedihnya, tapi satu sisi ada bersyukurnya?
1: Kamu dulu coba gimana contohnya?
0: Jadi gini, ibu saya itu jarang naik kendaraan umum waktu kecil. Sorry itu saya nomor 2 bukan bermaksud gimana-gimana. Tapi suatu hari kita itu mesti ke Jakarta. Bapak saya gak bisa nemenin karena sibuk. Terus akhirnya dia mengirimlah salah satu sepupunya untuk nemenin, ceritanya. Aman sampai ke sana mah aman. Pulangnya si sepupunya bapak saya ini turun di Depok. Turun di Pasar Minggu. Ternyata kita salah naik kereta. Itu keretanya sampai Depok.
1: Berhenti tuh di Depok. Gak nyampe Bogor tuh.
0: Gak nyampe Bogor.
1: Masih ada banyak tuh stasiun tuh.
0: Turunlah kita berdua kan. Ibu saya tuh kayak, saya masih kecil, tapi saya bisa merasakan ibu saya kebingungan. Dia diem aja. Terus dia nanya-nanya kan ke petugas gitu ya. Tungguin aja bu, nanti kereta yang ke Bogornya bentar lagi lewat. Kan gak kayak zaman sekarang, Mang. Zaman sekarang mah per 5 menit kan. Tas datang.
1: Gitu.
0: Terjadwal dengan baik. Dulu mah gak tahu kedatangnya kapan. Makanya dibikin lagu Omoyman Fals kan.
1: Oh iya. Kereta tiba pukul berapa ya?
0: Harus ada telatnya. Kalau ada yang malas kan gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita kebingungan itu, Mang, kamu bayangin ya, saya itu kalau nggak salah masih TK ya. Saya masih TK. Kita kebingungan gitu. Kayaknya ibu saya juga sedih ngeliat saya. Saya tuh inget di Jakarta itu saya beli ciki, mereknya itu Tini Winnie Bitty. Yang dinosaurus gitu-gitu, biskuit.
1: Biskuit.
0: Kura-kura, ya kan.
1: Nah, kupu-kupu.
0: Saya ingat banget waktu itu ibu saya ngeluarin itu, dibilangin ini makan biskuitnya gitu. Saya makanin itu. Saya kalau ingat masa-masa itu tuh sedihnya ada. Satu sisinya ada bersyukurnya karena itu menjadi momen yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan ya sama ibu saya gitu.
1: Kalau saya hampir mirip, Mang, seperti itu, Mang. Jadi pada zaman dulu tuh ya ibu saya pernah terserang sakit yang lumayan serius. Jadi akhirnya mesti dilarikan ke rumah sakit dan itu cukup lama lah. Dia tuh tinggal di rumah sakit itu cukup lama gitu kan. Dan ditambah bapak saya kerja, akhirnya kita kan dititipin kan. Dititipin ya entah ke mamahnya keluarga bapak saya atau keluarga ibu saya. Satu hari itu saya dititipin di Jakarta. Di keluarga bapak saya gitu kan. Saya bilang, "Nek, pengen
0: makan." Tunggu dulu, kamu ngobrol sama teman kamu. Nek,
1: kemana, Nek? Ya Cin, kata dia gitu. Yuk cus, gitu saya bilang gitu kan. Kita narik angkot.
0: Oke, lanjut.
1: Saya bilang gitu, Nek, pengen makan itu tuh. Dulu mah belum ada bahasa ayam chicken. Dulu mah
0: kentangki.
1: Saya masih bilang kentangki. Kentangki. Ayo tuh, kata dia teh. Dulu tuh nenek saya tinggal di Gudangseng. Jadi tempat paling baiknya itu adalah Metropolitan Mall. Met Mall. Berangkatlah kita ke sana kan, cas gitu kan. Terus udah naik apa sih kalau di sana tuh mobil angkotnya mikrolet tuh yang gede apa bus ya? Miniarta apa?
0: Mikrolet
1: naiknya mikrolet ya. Naik mikrolet, abis itu nyebrang. Saya bilang panas, Nek. Naiklah beca. Mang, sepanjang goesnya beca itu bunyi mengkrek kek.
0: Lu gendut dari kecil soalnya lu. Enggak tahu diri pengen naik beca. Bukan jalan kaki biar olahraga.
1: Gerah. Jakarta, men. Kita orang Bogor kan dingin pada saat itu. Masuklah kita tuh ke dalam mall itu, terus kita makan lah kan.
0: Kentangki.
1: Si bukan. Saudaranya nih Texas kita dateng nih. Ya. Nenek saya enggak paham pokoknya mah yang begitu
0: ayam aja. Chicken aja pokoknya.
1: Ayam pokoknya dikasih kulit tepung gitu kan, pokoknya udah kayak begitu. Berangkat itu ke situ kan, udah. Mau potongannya itu aja yang biasa. Kan saya enggak tahu ya. Biasanya tuh dipesenin kan sama ibu bapak saya kan, zaman masih kecil mah kita enggak tahu. Cuman ibu saya, bapak saya tahu apa yang saya suka gitu kan, emang paha atas aja gitu kan. Apa ya? Terus kalau di sana tuh pada saat itu tuh kita tuh dikasih kertas, Mang. Disuruh nyoret. Jadi
0: Kayak di itu.
1: Kayak di apa namanya?
0: Solaria
1: ya kan, disuruh nyoret apa-apa aja. Eh, Siwi mana Siwi? Siwi itu mana Siwi? Dia nggak tahu adanya wings. Hmm. Terus apa namanya drumstick kan begitu kan dia kan bahasa bahasanya. Siwi anu mana nya? Siwi banyak kata dia. Siwi anu mana? Dia kata terus saya teh marah.
0: Siwi itu apa Pak Atas?
1: Sayap Siwi.
0: Oh, sayap.
1: Siwi teh sayap.
0: Jang-jang.
1: Jang-jang. Kalau saya bilang Siwi. Jadi dia dia bingung gitu kan mesti pesan apa gitu kan saya bilang. Nenek ini kenapa sih ini repot banget mau pesannya masa bahasa Inggris aja nggak tahu. Saya kira nenek saya pintar ya. Dia kan zaman penjajahan dulu nggak dikasih sekolah ya sama Belanda. Akhirnya kita bercakap-cakap lah sama si mas-masnya. Akhirnya dibantu sama si mas-masnya ya. Akhirnya kita makan enak gitu kan. Ya di momen itu justru malahan terbangun kedekatan saya sama nenek saya yang di Jakarta karena biasanya saya itu dititipkan ke keluarga Bogor, ya kan, ke keluarga ibu saya. Sedangkan kakak saya yang ada di Jakarta. Tapi karena ada momen itu, kita jalan-jalan bareng, naik beca bareng, makan bareng. Terus ada kondisi saya marah-marahnya, dia dengan sabar menjaga saya. Ya akhirnya terbangunlah momen itu. Itu momen kedekatan saya pertama kali sama nenek saya setelah kakek saya meninggal.
0: Seru ya?
1: Seru banget.
0: Nenek kamu berarti ini banyak duit tuh ngasih ngajakin makan di mall. Masih bisa. Iya nenek kakek saya mah dulu saya makan ayam Sukabumi. Barijok sih itu.
1: Ayam kuning.
0: Barijok sih itu kan dagangnya teh ini teh apa teh ngejelekin ayam modern tuh gak? Am alus kayaknya ieu mah neng hayo. Bekinokieu mah. Anu ditepungan teh mah eta masuk masih egetihna cenah.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Oke lah sama Pro 2. Udah enggak kerasa. Sudah ngantuk kayaknya nih.
1: Sudah tiba di penghujung acara.
0: Makasih banyak sama Pro 2 untuk kamu yang udah mendengarkan.
1: Kamu tahu sih.
0: Ngomong apa sih saya barusan? Ngantuk kali ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan kita siaran dari tadi.
1: Maaf ya, hari ini saya terlambat datang nih, aduh ketiduran. Mudah-mudahan besok-besok saya gak ketiduran lagi.
0: Ya amin. Ya sudah, kita ketemu lagi minggu depan teman Pro 2.
1: Di jam yang sama dan juga di hari yang sama.
0: Dengan pembahasan yang berbeda.
1: Iya, ya. Tentunya dengan kami berdua. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada Jazz Music, satu jam cuman lagu.
0: Saya Nili Tambunan.
1: Saya Satria Panji.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Bye-bye.
0: Dadah.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjam charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjam dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita gak matiin.
0: Dih, gak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah, kita kan harus hemat energi. Kalau gak ada listrik kan kita juga yang repot, iya gak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak, kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Selamat pagi, masih barengan sama gue Adam, teman Pro 2. Gue udah balik lagi sekarang, udah siap menemani lo dengan informasi-informasi seru tentunya teman Pro 2 dan lagu-lagu enak pastinya. Dan seperti biasa gue bakal nemenin lo sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2 dengan beragam informasi ya. Tapi sebelum kita masuk ke informasi, gue mau muterin lo satu lagu enak dulu nih teman Pro 2. Sebagai lagu pembuka juga nih pagi hari ini teman Pro 2, ada Everything You Are dari Hindia. Enjoy teman Bro 2.

0: Aku mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Cuaca cuaca hari ini teman pro 2, gimana cuaca di daerah lo pagi hari ini teman pro 2? Kalau di sini di Pangrango 34 Bogor udah lumayan cerah walaupun masih belum terlihat jelas mataharinya ya teman pro 2. Sinarnya masih redup-redup aja gitu teman pro 2, tapi lumayan lah ya. Nggak sepenuhnya tertutup awan gitu teman pro 2. Anyway, ini biar kita bisa lebih merencanakan aktivitas kita seharian lebih oke gitu teman pro 2, gimana kalau kita dengerin perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG, ada Kak Asri Rahmawati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi menyapa sobat RRI dan juga sobat BMKG tentu saja, yang semoga pagi ini kita mengawali dengan hari yang penuh dengan semangat. Saya akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya Asri Rahmawati, perkirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Jika pagi ini kita melihat langit cukup secara umum cerah berawan hingga berawan begitu ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, memang ini sesuai dengan perkiraan kami di BMKG. Namun menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang perlu diwaspadai atau diantisipasi oleh sobat BMKG yang mungkin terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada skala lokal. Jangan lupa dipersiapkan jika akan melakukan aktivitas di waktu-waktu menjelang siang. Kemudian memasuki siang hingga sore harinya, peluang hujan diperkirakan akan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, kemudian juga Kabupaten Cianjur. Kemudian pada malam harinya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang nampaknya masih akan bertahan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian secara umum kembali didominasi dengan kondisi cerah berawan hingga berawan pada dini harinya. Kondisi suhu udara diperkirakan akan berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya berada pada 30 hingga 90%. Angin akan dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 41 km per jam. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai selalu dan selalu diupdate begitu ya melalui aplikasi Info BMKG. Yang pertama adalah untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor untuk hari ini diimbau agar tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada sore hingga malam hari. Namun kondisi ini diperkirakan akan berpotensi bersifat lokal dan juga berdurasi relatif singkat. Jangan lupa untuk selalu mengantisipasi, terutama bagi sobat BMKG yang hari ini aktivitasnya ada di luar ruangan ataupun yang akan berkendara ketika pulang dari kantor atau pulang berkegiatan begitu. Kemudian juga dihimbau untuk terus waspada terhadap peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Nah, sobat BMKG, sebelum beraktivitas tidak ada salahnya untuk selalu mengecek perkiraan cuaca terbaru di aplikasi Info BMKG ataupun di website official kami dan juga di media sosial kami di @info_bmkg ataupun @bmkg_jawa_barat agar aktivitas kita bisa berjalan dengan lebih aman dan juga lebih nyaman tentu saja. Saya Asri Rahmawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Terima kasih telah menyimak informasi cuaca untuk hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan semoga hari-hari kita selalu menyenangkan bersama RRI tentu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Asri. Gimana teman berdua, lo udah mengawali pagi ini dengan semangat belum kayak Kak Asri? Dan semoga informasi yang disampaikan sama Kak Asri bisa membantu kita dalam merencanakan hari ya teman berdua. Oke deh, kita sambung dulu dengan lagu-lagu enak yang mau lewat. Berikut ini ada Berbunga-Bunga dari Sun featuring Vade teman berdua.

0: suka.
1: Begini, begini, begini,
2: begini, berita pagi ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di berita pagi ini ada kabar dari Badan Gizi Nasional nih, teman Pro 2, yang lagi bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus buat para mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, teman Pro 2. Jadi fasilitas digital ini dipakai untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis, katanya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau ini kan untuk mitra nih, khusus untuk mitra teman Pro 2. Dan portal pengaduan khusus buat mitra ini menjadi jalur resmi untuk penyelenggara menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil misalnya, terus ada konflik dengan yayasan, sampai dengan persoalan koordinasi dengan kepala dapur gitu teman Pro 2. Dapat dilaporkan melalui sistem itu, dan kepala BGN itu mengatakan kalau portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya si portal ini bisa memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksananya langsung, teman Pro 2. Dan kalau menurut gue ini juga bagus ya, supaya segala sesuatunya bisa lebih transparan gitu teman Pro 2. Jadi aduannya bisa langsung disampaikan tanpa ditutup-tutupi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau buat kita nih sebagai masyarakat atau lo gitu teman Pro 2, salah satu mungkin keluarga lo itu penerima manfaat, terus lo mau ngaduin, itu ngaduinnya ke Halo RRI aja teman Pro 2. Di Pro 1 RRI Bogor lo bisa langsung aduin semuanya di sana.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Seperti biasa, setiap pagi gue bakal menanyakan satu pertanyaan ini, teman Prodio. Lo tau gak hari ini hari apa? Jadi teman Prodio, 6 Agustus ini diperingati sebagai Finish Your Degree Day, teman Prodio. Jadi diperingati sebagai momen untuk menyemangati orang-orang yang sedang menempuh pendidikan supaya bisa terus berusaha sampai dengan selesai, teman Prodio. Karena setiap awal pasti ada akhirnya. Jadi yang perlu lo lakukan hanya tabah sampai akhir, teman Prodio. Gue tau banget lagi kadang kalau lagi nyusun skripsi gitu, teman Prodio, itu stresnya bukan main, teman Prodio. Ada aja gitu masalahnya. Entar yang datanya hilang, nanti yang dosennya susah ditemuin, nanti yang mahasiswanya sendiri nyepelein, pas di akhir panik gitu, teman Prodio. Pasti ada aja lah masalahnya kalau lagi. Namanya juga hidup gitu, kalau kata Aldi Taher tuh nanti kalau udah di surga baru nggak bingung lagi, teman Prodio. Anyway, teman Prodio, momen ini juga bisa jadi kesempatan untuk kembali mengingat alasan memulai pendidikan gitu, teman Prodio. Jadi bagi yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah, tetap semangat, teman Prodio. Kita lanjut dengerin lagu enak dulu ya, teman Prodio, sebelum masuk ke informasi lainnya. Ada One in a Million dari T5 Big Family.

0: Wah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.